kaka pongo pini wasiu nispa sayakuni maitampis nyukari maskata oyaspa pongo tapaska.